0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofomi!